Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast, Di Balik Bola, Ball Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

02 gak kerasa nih udah hampir jam 19.00 waktu Indonesia Tengah ya. Itu artinya aku harus pamit undur diri dari Sore Ceria hari ini Minggu 24 Mei 2026. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 3 sore sampai menjelang pukul 19.00 ini. Tapi tenang aja teman 02, karena sehabis ini di Jaga Malam atau Jangan Galau Malam-Malam, kamu bakal ditemenin sama GG yang tentunya pasti lebih menarik dan seru lagi. So stay tune buat kamu tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira pamit.

0: Loh, loh, siap-siap sumbe.
1: Lakar kije, Bli.
0: Ajak melali kadang libur jani.
1: Nih, Bli, hujan balas kini lagi mesu, angin barat. Tuleh anak itu, gumini memeteng, dia sebelum malu mesu, Bli.
0: Pang jujan, iraga nak ngabu mobil kan sing lucut loh.
1: Ya di Aston gitu, Bli. Sing tawang beritani viral di sosmed.
0: Apa tuh?
1: Ada mobil tetap punya kayu. Ada anak ngabu motor tetap tiang listrik, Bli. Longsor dini ditu, takut tiang, Bli.
0: Berarti antos malu pandang gitu loh. Bos aja lo, ahli berselamat lo nya. Ini cuaca ekstrim ada ini lo. Nah, dalam begitu mai lo.
1: Buin misi ngaukin mai lakar kije.
0: Mai ninja sabut.
1: Oh, nah beli.
2: Cuaca ekstrim sedang melanda. Tetaplah di rumah, jauhkan diri dari bahaya. Bersama kita aman.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: 102 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, BEE 2026 ditutup, ribuan warga kunjungi Expo Pendidikan. Buleleng Education Expo atau BEE tahun 2026 resmi berakhir setelah berlangsung selama 3 hari di Gedung Kesenian Gedemani, Singaraja. Kegiatan ini menghadirkan sebanyak 101 pementasan dan 54 pameran pendidikan yang melibatkan berbagai satuan pendidikan di Kabupaten Buleleng. Selama pelaksanaan, antusiasme masyarakat cukup tinggi dengan total kunjungan mencapai sekitar 5.000 orang. Selain menampilkan hasil kreativitas dan pembelajaran peserta didik, pelaksanaan Expo juga dinilai memberi dampak terhadap aktivitas ekonomi kreatif di sekitar lokasi penyelenggaraan. Sejumlah kegiatan edukatif turut dihadirkan, mulai dari pameran pendidikan, layanan program pendidikan, hingga berbagai forum diskusi. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Dinsos P3A Buleleng ajak warga aktif cegah kekerasan anak. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Langkah tersebut dinilai penting karena perlindungan anak tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Kepala Dinsos P3A Buleleng, Iputu Karyaman Putra, menegaskan perlindungan anak memerlukan keterlibatan bersama mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Kepedulian lingkungan sekitar dinilai dapat membantu mendeteksi dan menangani kasus lebih cepat. Informasi terakhir, Go Buleleng dorong pencegahan stunting lewat dukungan gizi. Pencegahan stunting menjadi salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya pada ibu hamil dan anak usia dini. Pemenuhan gizi yang cukup sejak masa kehamilan hingga masa pertumbuhan anak dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang yang optimal. Sebagai bagian dari upaya tersebut, gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Buleleng menyalurkan bantuan makanan tambahan kepada 5 ibu hamil dan 15 balita berpotensi stunting di Poskesdes Desa Sambirenteng, Jumat 22 Mei. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi sekaligus mendukung pencegahan stunting sejak dini. Sekian Info Pro 2, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, aku GG. Selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo halo teman Pro 2, kembali lagi bersama aku GG tentunya di Pro 2 RRI Singaraja. Kali ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan gimana kabarnya teman Pro 2? Lagi ngapain nih di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026? Lagi menghabiskan weekendnya mungkinnya, asik. Ya walaupun tadi agak hujan tipis-tipis lah ya, gak apa-apa lah ya teman Pro 2 ya. Mungkin ini bisa menambah kesan syahdu gitu ya di malam hari Minggu ini, asik. Bukan malam Minggu ya, di Minggu malam ini gitu ya. Dan teman Pro 2 seperti biasa di pos jaga, bukan pos jaga ya, mungkin ini di jaga malam kita akan buka dengan informasi lifestyle teman Pro 2 ya. Dan ya mungkin seperti anak muda kebanyakan gitu ya, karena sekarang itu apa-apa topiknya lifestyle gitu ya, gaya hidup gitu ya. Kalau anak muda sekarang tuh gak jauh-jauh dari ngomongin lifestyle dan juga gaya hidup gitu. Dan rasanya sudah banyak yang mulai berubah teman Pro 2 ya. Kalau dulu orang lebih fokus mengumpulkan barang gitu ya orientasinya, sekarang banyak anak muda itu justru lebih memilih mengumpulkan pengalaman, mulai dari mungkin traveling, staycation, nonton konser, hunting kuliner, sampai mencoba pengalaman baru bersama teman-teman. Atau mungkin kalian sendiri sekarang lagi menjalankan hal itu gitu, yang sekarang mungkin lagi ke kafe ngopi-ngopi tipis, ngopi-ngopi santai cantik bersama pasangan atau sahabat gitu ya. Dan fenomena ini teman Pro 2 dikenal dengan istilah experience oriented lifestyle gitu ya, yaitu gaya hidup yang lebih mengutamakan pengalaman dan momen dibanding sekedar memiliki barang mewah. Nah malam hari ini kita bakal ngobrol ya, ngobrol-ngobrol santai aja, ngobrol-ngobrol tipis tentang tren lifestyle anak muda yang sekarang lebih suka ke healing, explore tempat baru dan mencari pengalaman seru teman Pro 2. Sekarang banyak anak muda rela menyisihkan uang bukan cuma buat beli barang, tapi juga untuk menikmati pengalaman baru, iya gak? Bahkan gak sedikit yang lebih memilih membeli tiket konser dibanding membeli gadget baru. Ayo ngaku, siapa yang doyan atau mungkin hobinya itu antri tiket konser atau ngewar tiket konser gitu ya. Banyak juga yang sengaja meluangkan waktu untuk staycation, traveling singkat mungkin ya, atau sekedar nongkrong di tempat baru demi mencari suasana berbeda. Buat sebagian anak muda, pengalaman seperti itu dianggap lebih berharga karena bisa memberikan cerita, kenangan, bahkan memperbaiki mood setelah penat menjalani rutinitas gitu ya. Dan media sosial juga punya pengaruh besar terhadap tren ini teman Pro 2. Konten tentang konser, liburan, hidden gem cafe, dan festival kuliner membuat banyak orang tertarik mencoba pengalaman yang sama gitu ya. Tapi di sisi lain, pengalaman tersebut juga menjadi cara anak muda untuk mengekspresikan diri dan menikmati hidup gitu ya. Dan salah satu bentuk experience oriented lifestyle yang paling populer sekarang tentu saja traveling dan staycation. Nah, di segmen berikutnya kita bakal bahas kenapa banyak anak muda sekarang suka banget healing dan liburan singkat. Kayak kamu-kamu gitu sekarang asik. Aku sih pengen ini, cuman lagi kerja ya, gimana lah, gak apa-apa ya. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tentunya masih bareng aku GG, teman Pro 2 di pos jaga lifestyle, jaga malam kali ini. Seperti yang aku bilang tadi ya, kita akan membahas experience oriented lifestyle gitu. Dan yang paling populer sekarang ada traveling dan staycation. Hobi-hobi anak muda zaman sekarang nih traveling dan staycation, teman Pro 2. Istilah healing sekarang tuh udah sangat dekat gitu ya dengan kehidupan anak muda. Setelah sibuk kuliah, mungkin kerja, atau menghadapi tekanan hidup sehari-hari, asik. kayak berat banget hidup ya. Banyak orang memilih untuk staycation, atau anak muda memilih staycation atau traveling singkat untuk mengisi ulang energi mereka gitu ya. Nggak harus mahal atau jauh ke luar negeri, sekarang staycation di hotel dalam kota, camping, atau road trip singkat juga udah cukup membuat banyak orang merasa lebih rileks gitu ya. Bahkan kadang hanya menikmati sunset di pantai atau suasana pegunungan bersama teman sudah bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan. Selain untuk refreshing, pengalaman seperti ini juga membantu menjaga kesehatan mental. Pergi sejenak dari rutinitas membuat seseorang punya waktu untuk beristirahat, teman Pro 2, menikmati suasana baru dan mengurangi stres akibat aktivitas sehari-hari. Tapi teman Pro 2, penting juga nih untuk tetap bijak mengatur keuangan kita. Jangan sampai demi mengikuti tren healing malah memaksakan diri hingga mengganggu kondisi finansial sendiri gitu ya. Karena pengalaman yang menyenangkan juga harus dibarengi dengan perencanaan yang sehat, teman Pro 2. Selain traveling dan staycation tadi, konser musik dan festival kuliner juga menjadi bagian lifestyle anak muda sekarang. Nah, setelah ini di segmen berikutnya kita akan membahas terkait dengan konser musik dan juga festival kuliner yang banyak menjadi pilihan anak muda ya sekarang untuk healing gitu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Ayo ngaku teman Pro 2, siapa ini yang mencinta tanpa arah, kata Rizky Febian. Mau kemana sih arahnya teman Pro 2? Kita lanjutin lagi ya pembahasan terkait dengan experience oriented lifestyle anak muda saat ini gitu ya. Kalau tadi kita udah ngomongin terkait dengan traveling dan staycation yang menjadi pilihan anak-anak muda untuk healing. Nah sekarang ini ada juga pilihan untuk menikmati konser kuliner dan lain sebagainya lah. FOMO-FOMO anak muda lah biasa gitu ya. Kalau kita ngomongin konser musik teman Pro 2, sekarang ini bukan cuma soal menonton penampilan musisi favorit aja gitu ya. Buat banyak anak muda saat ini, konser menjadi pengalaman emosional yang seru karena bisa bernyanyi bersama, bertemu teman baru mungkinnya, komunitas baru, dan bisa menciptakan kenangan yang sulit dilupakan gitu ya. Begitu juga dengan cari-cari kuliner-kulineran atau mungkin cafe hopping gitu ya, yang sekarang jadi tren di kalangan anak muda. Banyak orang atau banyak anak muda rela antre panjang demi mencoba makanan viral atau menikmati suasana tempat nongkrong yang unik atau yang baru gitu ya. Namun di balik serunya lifestyle tersebut ada juga fenomena FOMO ya, atau fear of missing out pada anak muda gitu ya. Banyak orang takut ketinggalan tren sehingga merasa harus ikut konser, harus nongkrong, atau harus traveling hanya supaya tidak dianggap kurang gaul di media sosial gitu ya. Padahal teman Pro 2, menikmati pengalaman itu seharusnya dilakukan karena memang kita suka dan membutuhkannya gitu ya. Bukan sekedar mengikuti orang lain atau sekedar asupan media sosial aja gitu. Karena setiap orang punya kondisi, prioritas, dan cara menikmati hidup yang berbeda-beda gitu ya. Dan teman Pro 2, pengalaman memang penting, tapi jangan sampai lupa menjaga keseimbangan hidup juga ya. Nah di segmen terakhir nanti kita bakal bahas bagaimana menikmati lifestyle anak muda secara sehat dan bijak saat ini. So stay tune terus teman Pro 2.

0: lebih pendek dari teman-teman aku, Bu.
1: Sayang, itu karena kamu susah dikasih makan waktu kecil.
2: Stunting bukan sekedar tubuh pendek, tapi juga mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak.
1: Sekarang makan ya. Besok kita periksa ke posyandu yuk. Gimana? Mau?
0: Siap, Bu. Aku mau tumbuh sehat dan kuat.
2: Cegah stunting sejak dini. Beri anak makanan bergizi, ASI, dan periksa kesehatan secara rutin.
3: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG di pos jaga lifestyle, jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 RRI Singa Raja. Ya, kalau kita ngomongin experience oriented lifestyle gitu ya, nggak ada salahnya juga sih teman Pro 2. Tapi experience oriented lifestyle ini sebenarnya punya banyak sisi positif sih. Anak muda jadi lebih berani mencoba hal baru, memperluas wawasan, dan menghargai momen dalam hidup mereka gitu ya. Tapi penting juga teman Pro 2 untuk memahami batasan diri sendiri. Jangan sampai semua hal harus diikutin hanya karena lagi viral atau ramai di media sosial gitu ya. Karena kebahagiaan setiap orang ini sebenarnya beda-beda teman Pro 2. Menikmati konser, traveling, atau nongkrong itu boleh banget, asal tetap tahu prioritas dan kondisi finansial kita masing-masing gitu ya. Jangan sampai demi terlihat seru atau hanya sekedar mengisi story Instagram kita di media sosial gitu ya, malah membuat diri sendiri ini stres karena keuangan jadi berantakan teman berdua. Pada akhirnya pengalaman terbaik bukan selalu tentang tempat mahal atau momen mewah. Kadang pengalaman sederhana bersama orang-orang terdekat atau bersama pasangan, bersama sahabat, teman-teman justru menjadi kenangan paling berarti dalam hidup ini. Gitu teman berdua. Ya, ini di segmen akhir ini teman Pro 2 pos jaga lifestyle, enggak kerasa ya. Dan semoga obrolan tentang lifestyle anak muda ini jadi tren mencari pengalaman tadi bisa menjadi inspirasi buat kamu-kamu teman Pro 2 untuk menikmati hidup dengan lebih santai, sehat, dan tetap bijaksana tentunya ya. So, jangan kemana-mana teman Pro 2 karena sehabis ini di jam 8 malam waktu Indonesia bagian tengah kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta dalam program acara Indo Pro Indie. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info pertama, film biopik Michael dipastikan tengah menyiapkan sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate, Adam Fogelson, mengungkapkan bahwa proses pengembangan film kedua berjalan positif. Film pertama yang dibintangi Jaffer Jackson sukses besar di box office global dengan pendapatan mencapai $715 juta. Dan sequelnya disebut akan menggali lebih banyak perjalanan hidup dan karya musik Michael Jackson yang belum ditampilkan pada film pertama.
1: Info Pro
0: 2. Info selanjutnya, konser Westlife di Jakarta resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam sejak penjualan tiket dibuka. Konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 tersebut disebut sebagai konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara. Info selanjutnya, Shakira bersama Burna Boy resmi merilis video musik Die Die sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik tersebut menghadirkan penampilan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Lagu bernuansa Afrika Latin dan urban ini menjadi proyek kedua Shakira untuk Piala Dunia.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya. Aku

ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

masih bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

RRI ya, bisa langsung aja proindi@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indi.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Dan setelah sebelumnya di jam 8 waktu Indonesia bagian tengah sampai tadi ya jam 9, kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta dalam program acara Indo Pro Indi Berjajaring Nasional. Kini giliran kamu, teman Pro 2, seperti biasa di jam 9 malam sampai jam 10 malam waktu Indonesia bagian tengah, request time. It's time for request time. Jadi buat kamu-kamu yang sekarang lagi merilekskan badan, meluruskan badan gitu, lagi rebahan mungkin di kamar, atau ada yang masih di luar menikmati waktu akhir-akhir menuju hari Senin besok ya. Kenapa ya? Kalau hari Senin tuh di bayangan kita tuh selalu menyeramkan. Gak apa-apa lah, kita bikin enjoy aja teman Pro 2 di malam hari ini. Dan buat kamu-kamu yang pengen diputerin lagunya, lagu favoritnya, bisa langsung WhatsApp di 0811-399-1054 atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Atau seperti Kak pria Cianjur Selatan yang udah request di live TikTok kita ya, di komen live TikTok kita, katanya pengen diputerin lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan dari Bernadia. Betul, hidup mah dinikmatin aja, dan emang harus tetap berjalan ya hidup mah. Sabar-sabarin aja guys. Selanjutnya ini ada dari Salsa, yang ini langsung nyatronin seperti biasa. Kalau Salsa request lagu itu langsung datang ke studio Pro 2, pengen diputerin lagu Darari dari Tracer. Selanjutnya ini temannya Salsa, Aisyah, pengen diputerin lagu Big Bang, judulnya Blue, biru ya, seperti kemenangan Persib. Sorry teman Pro 2, aku masih excited ini ya, klub kebanggaanku juara. So langsung aja teman Pro 2, ini dia Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan dari Bernadia. Enjoy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita bacain lagi request yang udah masuk. Ini ada dari temanku juga di sini ya, pengen diputerin lagu Too Bad dari G-Dragon. Waduh, ini serangan K-pop mulai merajalela, guys. Ini banyak banget yang request lagu-lagu dari aktris atau mungkin boy band kali ya? Boy band Korea lah pokoknya. Too Bad dari G-Dragon udah masuk playlist. Selanjutnya ini ada dari KAB yang bergabung di live TikTok kita, pengen diputerin lagu Teganya Kau Lyodra. Waduh, siapa sih yang tega ke KAB? Sabar KAB, udah aku masukin juga di playlist, aman, enjoy. Selanjutnya ini ada dari Pak Budi yang pengen diputerin lagu Semenjak Ada Dirimu dari Yofi Widianto.

udah masuk playlist juga, aman semuanya ya. So buat kamu teman Pro 2, sampai jam 10 malam nanti di request time jaga malam Pro 2 RRI Singer aja tentunya ya, yang pengen diputerin lagu boleh langsung WhatsApp di 0811 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau bisa komen-komen aja langsung di live TikTok kita di akun RRI _Singer aja. Langsung saja, ini dia 2B dari G-Dragon.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
2: Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Itu dia, Semenjak Ada Dirimu dari Yovie Widianto. Enak juga lagunya ya. Dan kita bacain lagi teman pro 2 masih di request time. Kali ini kita udah masuk request lagu dari Kak Ara yang pengen diputerin lagu Baby Monster. Judulnya Seas yang udah aku masukin playlist. Aman, enjoy Kak Ara. Selanjutnya ada dari Kak Astri ya. Ini Kak Astri dari suaminya katanya pengen diputerin lagu Justin Bieber Baby. Cie lagi ngedate ini. Walaupun udah suami istri masih romantis ya. Ya semoga selamanya romantis gitu. Amin. Selanjutnya ini ada dari Kak Lestari pengen diputerin lagu katanya bebas judulnya apa aja. Aku puterin lagu Perunggu Ini Abadi buat Kak Lestari ya. Dan teman pro 2 ini antriannya udah sampai jam 10 nih. Mohon maaf ya buat teman-teman yang mungkin udah request-request lagu tapi belum bisa dimasukin ke playlist atau belum bisa diputerin malam hari ini. Masih ada waktu-waktu lainnya ya, besok atau mungkin di lain kesempatan, tentunya di jam 9 sampai jam 10 malam di request time. So langsung saja, ini dia Seas dari Baby Monster, requestan dari Ara.

0: persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Selok Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Siar Aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tentunya masih di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja ya. Kita lanjutin lagi, kita bacain lagi requestan dari teman Pro 2. Ini ada dari Kak Alvino yang pengen diputerin lagu dari JKT48, judulnya Fortune Cookie yang Mencinta. Asik. Selanjutnya ada dari Kak Siro ya, tadi pengen diputerin lagu dari Rizky Febian, judulnya Senandung Bahagia. Betul, kita yang lagi bahagia, nikmatin aja bahagia. Dan buat kamu-kamu yang lagi sedih, ngapain sedih-sedih, udah bahagia aja. Mari kita bersenandung bersama Rizky Febian, asik. Selanjutnya ada dari Kak Pokat yang pengen diputerin lagu dari Ilit, judulnya Not Cute Anymore. Asik, udah aku masukin playlist juga, aman, enjoy. Selanjutnya, ini yang terakhir teman Pro 2 di request time kita kali ini ya. Requestan dari Kak Ari 1818 pengen diputerin lagu dari Noah, Tak Lagi Sama. Tak Lagi Sama, aman, udah aku masukin juga ya. So teman Pro 2, itu dia 4 lagu terakhir di request time Jaga Malam kita kali ini. Jangan kemana-mana karena sehabis ini kita akan gabung di Curhat Kamu ya. Buat kamu yang lagi galau-galau, curhat kali ya malam-malam ini sebelum besok Senin kerja guys. So langsung saja, ini dia Fortune Cookie yang Mencinta. Enjoy.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini. Dan di jam 10 malam ini kita masuk di program Curhat Kamu, teman Pro 2. Kira-kira kita bakal ngomongin apa ya? Mungkin ya di sini tempatnya kita cerita-cerita atau mungkin berbagi rasa dan sudut pandang tentang kehidupan, ya gak sih teman Pro 2? Dan semoga malam hari ini kamu-kamu tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dikelilingi hal-hal baik, ya gak? Dan teman Pro 2, di tengah kehidupan yang serba cepat kayak sekarang ini, kadang kita terlalu fokus mengejar apa yang belum kita miliki, iya gak sih? Sampai lupa gitu menghargai apa yang kita sudah ada atau sudah kita miliki gitu. Kita sering membandingkan hidup dengan orang lain, merasa kurang, merasa tertinggal, bahkan lupa kalau sebenarnya masih banyak hal kecil yang patut disyukuri. Dan malam hari ini teman Pro 2, kita bakal ngobrol santai tentang bersyukur, tentang bagaimana rasa syukur bisa membuat hidup terasa lebih tenang, lebih ringan, dan lebih bahagia. Dan ya, tanpa sadar kadang kita terlalu sibuk mengejar target hidup, guys. Capek gak sih? Kita kejar-kejaran terus. Pengen punya inilah, pengen mencapai itulah, pengen dapat inilah, pengen hidup seperti orang lain yang terlihat sempurna di media sosial itu. Padahal semakin sering kita membandingkan hidup, semakin sulit juga kita untuk merasa cukup, iya gak sih? Kita jadi lupa kalau apa yang kita miliki hari ini nih mungkin adalah hal yang sedang diperjuangkan banyak orang di luar sana. Kadang kita baru sadar pentingnya bersyukur setelah kehilangan sesuatu. Baru sadar berharganya kesehatan setelah sakit. Baru sadar pentingnya keluarga setelah kita jauh. Baru sadar berharganya waktu setelah semuanya lewat begitu saja. Teman Pro 2, bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi atau berhenti berkembang ya, tapi tentang menghargai proses hidup dan menyadari kalau kita sudah sejauh ini untuk bertahan. Dan teman Pro 2, rasa syukur ternyata gak selalu datang dari hal besar. Kadang justru hadir dari hal-hal sederhana yang sering kita anggap biasa. Nah, kita lanjut di segmen berikutnya ya teman Pro 2. So stay tune terus.

0: Terus, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja.

teman Pro 2, pernah gak sih kita bangun pagi dalam keadaan sehat tapi malah langsung ngeluh gitu karena mungkin tugas, kerjaan, atau mungkin rutinitas? Contoh besok mungkin kalian bangun pagi, aduh Senin lagi, padahal bisa bangun dengan tubuh sehat aja sebenarnya udah menjadi nikmat besar loh teman Pro 2. Masih bisa makan enak, punya teman cerita, punya keluarga yang peduli, punya lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Bahkan masih bisa tertawa hari ini adalah hal sederhana yang sering terlupakan. Iya gak sih? Kita terlalu fokus melihat kekurangan sampai lupa melihat apa yang masih kita punya hari ini. Rasa syukur juga bisa membuat hati lebih tenang. Karena ketika seseorang belajar menghargai hidupnya sendiri, ia gak akan terlalu sibuk iri dengan hidup orang lain. Dan teman Pro 2, hidup memang gak selalu sempurna. Tapi bukan berarti hidup kita gak layak untuk disyukuri. Selain membuat hati lebih tenang, bersyukur juga bisa membantu kita menjalani hidup dengan lebih positif. Di segmen ketiga, kita bakal bahas tentang itu kali ya,

0: Saya Imade Satiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

Selain membuat hati lebih tenang, teman berdua, bersyukur juga bisa membantu kita menjalani hidup dengan lebih positif. Orang yang bersyukur bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Mereka tetap punya beban, kecewa, dan rasa lelah. Pasti punya. Bedanya, mereka memilih melihat hidup dari sisi yang masih bisa disyukuri. Ketika kita belajar bersyukur, pikiran itu jadi lebih tenang. Iya gak sih? Kita gak gampang merasa kurang gitu. Gak gampang iri dan gak terlalu keras pada diri sendiri. Bersyukur juga membantu kita menikmati proses hidup. Karena gak semua hal yang berjalan sempurna untuk bisa merasa bahagia gitu. Kadang kebahagiaan datang saat kita menerima hidup apa adanya, sambil tetap berusaha menjadi lebih baik tentunya ya. Hidup memang penuh target dan mimpi, tapi jangan sampai terlalu sibuk mengejar masa depan sampai lupa menikmati hari ini. Teman Pro 2, rasa syukur memang sederhana, tapi dampaknya besar untuk kehidupan kita. Dan di segmen terakhir nanti kita bakal sama-sama belajar bagaimana mulai membiasakan diri untuk bersyukur. So, stay tune terus teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Teman Pro 2, belajar bersyukur bisa dimulai dari hal kecil. Mulai menghargai diri sendiri, menghargai orang-orang di sekitar, dan berhenti terlalu sering membandingkan hidup dengan orang lain. Kadang hidup memang gak sesuai harapan. Ada rencana yang gagal, ada hubungan yang hilang, ada impian yang belum tercapai mungkin ya. Tapi selama kita masih diberi kesempatan hidup, berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Iya gak sih? Bersyukur juga bukan cuma soal menerima hal baik, teman Pro 2. Tapi belajar kuat menghadapi hal yang gak sesuai keinginan. Karena seringkali kita-kita nih, kita tuh selalu menganggap proses paling berat justru membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih, atau gimana ya, proses tuh selalu ujung-ujungnya tuh ngeluh gitu. Padahal membuat kita tuh tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, teman Pro 2. Dan kamu-kamu jangan lupa ya, hidup mungkin belum sempurna, tapi tetap ada banyak alasan untuk bersyukur hari ini. Dan gak kerasa teman Pro 2, kita sudah sampai di penghujung curhat kamu malam hari ini. Semoga obrolan kita tadi tentang bersyukur bisa menjadi pengingat kecil mungkin ya untuk kita-kita semua agar lebih menghargai hidup dan tidak selalu keras pada diri sendiri. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena sehabis ini sampai jam 12 malam nanti aku bakal muterin lagu-lagu hits favorit kamu tentunya untuk ya mengantar kamu tidur, atau mungkin ya kamu bisa merefleksikan diri gitu untuk bersyukur atas apa yang telah kamu miliki saat ini, apa yang kamu capai saat ini. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, selamat malam dan stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Kenapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Impian adalah bintang yang jauh di langit malam, selalu bersinar meski jaraknya tak terjangkau. Ia menjadi cahaya harapan, memandu langkah kita dalam kegelapan. Namun, bintang itu hanya akan terus bersinar jika kita menatapnya dengan tekad yang kokoh, membiarkan sinarnya mengisi hati dengan keyakinan. Ketekunan adalah jembatan yang akan membawa kita melintasi lembah ketidakpastian. Ia terbuat dari serat-serat keinginan yang tak pernah pudar, yang menuntun kita melewati rintangan dan godaan untuk menyerah. Ketika jalan terasa panjang dan berat, ketekunanlah yang akan mengangkat langkah kita, satu demi satu hingga kita mencapai tujuan. Jangan takut pada kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan yang membawa kita lebih dekat pada sukses yang kita impikan. Setiap kegagalan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat dan lebih tegar. Ia adalah guru yang tak terlihat, yang mempersiapkan kita untuk kemenangan yang lebih besar di depan sana. Teruslah berjuang, karena hanya mereka yang tak pernah berhenti melangkah yang akan sampai pada tujuan. Perjalanan mungkin berat, penuh tantangan dan cobaan, tetapi dengan impian yang terus kita pandang dan ketekunan yang terus kita genggam, kita akan sampai di sana. Biarkan cahaya impianmu terus menyala, biarkan jembatan ketekunanmu terus menguat, dan percayalah, suatu saat nanti tujuan itu akan ada di depan mata.

Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Siddham. Om Anobhadra Kertawiyantu Iswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar sekalian, khususnya umat sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa ada di bawah lindungan dan bimbingan Hyang Widiwasa dalam meniti kehidupan, agar nantinya kita mampu menata kehidupan ini seindah bait-bait suci dalam kitab Bhagavad Gita, serta senantiasa eling tentunya akan dharma dan swadharma kita masing-masing sebagai umat yang beragama, agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran dharma dimanapun kita berada. Nomor sedharma yang saya muliakan, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang berbahagia ini, izinkan saya membacakan satu bait sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 3 sloka 40 yang berbunyi sebagai berikut.

artinya. Indra-indra, pikiran, kecerdasan adalah tempat duduk hawa nafsu tersebut. Melalui indra-indra, pikiran, kecerdasan, hawa nafsu menutupi pengetahuan sejati makhluk hidup dan membingungkannya. Nah, umat sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Singa Raja dimanapun berada, musuh sudah merebut berbagai kedudukan strategis di dalam badan roh yang terikat. Karena itu, Tuhan memberikan isyarat tentang tempat-tempat itu, supaya orang yang ingin mengalahkan musuh dapat mengetahui di mana musuh itu dapat dipertemukan. Pikiran adalah pusat segala kegiatan indera-indera. Oleh karena itu, apabila kita mendengar tentang objek-objek indera, pikiran yang pada umumnya menjadi gudang segala ide kepuasan indera-indera tersebut. Dan sebagai akibatnya, pikiran dan indera-indera itu menjadi tempat untuk menyimpan hawa nafsu. Kemudian bagian dari kecerdasan itu, kecenderungan hanya bersifat penuh terhadap hawa nafsu. Kecerdasan adalah tetangga daripada sang roh. Kecerdasan yang penuh hawa nafsu mempengaruhi roh untuk memperoleh keakuan yang palsu dan menyamakan dirinya dengan alam, kemudian dengan demikian menyamakan dirinya dengan pikiran dan indera-indera. Maka sang roh akan kecanduan dalam menikmati kehidupan indera-indera material. Inilah yang menjadi salah paham dengan menganggap kenikmatan duniawi atau kenikmatan material sebagai kebahagiaan yang sejati. Inilah kekeliruan dalam kehidupan ini. Umat sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Singa Raja dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara umat sedharma dimanapun berada. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan param santi.

Teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital, akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Kusadi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

0: Impian adalah bintang yang jauh di langit malam, selalu bersinar meski jaraknya tak terjangkau. Ia menjadi cahaya harapan, memandu langkah kita dalam kegelapan. Namun, bintang itu hanya akan terus bersinar jika kita menatapnya dengan tekad yang kokoh, membiarkan sinarnya mengisi hati dengan keyakinan. Ketekunan adalah jembatan yang akan membawa kita melintasi lembah ketidakpastian. Ia terbuat dari serat-serat keinginan yang tak pernah pudar, yang menuntun kita melewati rintangan dan godaan untuk menyerah. Ketika jalan terasa panjang dan berat, ketekunanlah yang akan mengangkat langkah kita, satu demi satu hingga kita mencapai tujuan. Jangan takut pada kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan yang membawa kita lebih dekat pada sukses yang kita impikan. Setiap kegagalan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tegar. Ia adalah guru yang tak terlihat, yang mempersiapkan kita untuk kemenangan yang lebih besar di depan sana. Teruslah berjuang, karena hanya mereka yang tak pernah berhenti melangkah yang akan sampai pada tujuan. Perjalanan mungkin berat, penuh tantangan dan cobaan, tetapi dengan impian yang terus kita pandang dan ketekunan yang terus kita genggam, kita akan sampai di sana. Biarkan cahaya impianmu terus menyala, biarkan jembatan ketekunanmu terus menguat, dan percayalah, suatu saat nanti tujuan itu akan ada di depan mata.
1: Teman terbaik kamu lagi dengerin 105,4.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Dharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu berpegang teguh pada jalan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan renungan Dharma.

yang artinya, tetapi yang dipandang sebagai hubungan sapinda itu berakhir sampai turunan ketujuh dalam garis yang naik dan menurun. Hubungan samanudaka berakhir kalau asal-usul serta nama keluarga yang ada dahulu tidak dikenal lagi. Sloka ini menegaskan bahwa hubungan kekerabatan dalam hukum Hindu memiliki batas yang jelas dan rasional. Ikatan sapinda yang membawa konsekuensi ritual seperti cuntake dan kewajiban upacara dibatasi sampai tujuh turunan ke atas dan ke bawah. Setelah itu, ikatan tersebut tidak lagi mengikat secara ritual. Sementara itu, hubungan samanodaka bertahan selama asal-usul nama keluarga dan kesadaran garis keturunan masih dikenal. Ketika identitas leluhur sudah tidak diketahui, maka ikatan ritual tersebut secara alami berakhir. Sloka ini mengajarkan bahwa Dharma mengatur hubungan keluarga dengan batas yang jelas, agar kewajiban spiritual tetap bermakna, terukur, dan sesuai kemampuan manusia nyata, bukan menjadi beban tanpa ujung dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 berita pertama. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan juga Perikanan atau Distan Kabupaten Buleleng terus memperkuat langkah strategis untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang terhadap sektor pertanian. Dan upaya ini juga difokuskan pada pemetaan wilayah rawan kekeringan serta penyusun langkah mitigasi guna mencegah potensi gagal panen. Kepala Distan Buleleng, Gede Meladret, yang mengatakan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi jumlah titik irigasi yang berpotensi terdampak kekeringan. Dan data tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan intervensi yang tepat agar produksi pertanian tetap terjaga. Dan disangkan Buleleng juga mencatat luas baku sawah di Bali Utara mencapai sekitar 7.000 hektar dengan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Dengan demikian, target luas tanaman dalam mencapai sekitar 18.000 hektar per tahun. Meski saat ini mengalami penurunan menjadi 16.000 hektar akibat fenomena El Nino. Dan sebagai solusi, pembangunan irigasi perpompaan justru didorong untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian. Dan program ini juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Dan saat ini Distan Buleleng juga telah memiliki sekitar 10 unit irigasi perpompaan yang disebar di berbagai wilayah, dengan salah satunya contoh keberhasilan berada di Subak Penarukan. Sementara itu, Taman Pro 2, kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas dinilai masih menjadi tantangan dalam menekan angka kecelakaan di Kabupaten Buleleng. Dan pelanggaran sederhana seperti menerobos lampu merah hingga mengabaikan perlengkapan keselamatan masih kerap ditemukan di jalan raya. Dan kondisi tersebut juga dinilai berpotensi memicu terjadi kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan pengendara maupun pengguna lainnya. Nah, Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan atau Kanit Kamsel Polres Buleleng, Nyoman Supriawan, yang mengatakan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya. Dan menurutnya sejumlah fasilitas pendukung keselamatan sebenarnya telah tersedia, namun pelanggaran masih sering terjadi akibat kurangnya disiplin pengguna jalan. Dan dia menegaskan keselamatan yang di jalan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat kepolisian. Karena itu, masyarakat termasuk juga pengendara umum dan komunitas ojek online diharapkan menjadi pelopor keselamatan lalu lintas dengan memulai dari kesadaran dan disiplin diri saat berkendara. Demikian Info Pro 2, aku Gusadi. Selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, tempat

0: satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya

Pasti banyak.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to Spada.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRT Singaraja Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to suara bareng Gus Adi lagi ya, berturut-turut nih. Tapi gak apa-apa ya guys ya, yang paling penting adalah bagaimana kamu itu bisa menikmati apapun informasinya, dan yang pastinya buat kamu itu selalu ya terupdate lah ya. Semoga gak bosan ya. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang suka sama budaya, pas banget ya. Yang pastinya hari ini kayaknya kita ngomong full yang budaya-budaya nih guys. Jadi hal yang sederhana, di Bali banyak banget budaya yang bisa kita apa ya, tonton gitu ya. Apalagi budaya Bali itu kaya banget, yang pastinya Taman Pro 2, dan berbagai macam, mulai dari musik, tari, makanan atau tradisi dan sebagainya guys. Tapi yang namanya tradisi yang, atau budaya favorit itu pasti ada lah ya sama kamu ya. Kamu suka budaya apa dari Bali guys? Atau mungkin juga ada tontonan budaya yang seru, yang kamu paling suka, boleh banget. Kamu pasti punya favoritnya ya. Ceritain yang pastinya tontonan budaya apa yang kamu suka guys. Kita bahas ya sampai jam 7 pagi di Sarwa kita. Langsung aja di WhatsApp 0811399154, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja, dan jangan lupa untuk di RRI Digital untuk aplikasi kita. Oke, kita tunggu di Sarwa kita sampai nanti di jam 7 pagi.

0: Kan hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Oke, ada Kakak Dwi. Selamat pagi Kak Adi. Aku lebih suka nonton budaya Bali itu pastinya tari-tarian ya. Karena aku juga penari, jadi ya udah aku sukanya nari gitu. Nonton budaya nari itu enak banget karena kalau misalnya kita ngeliat tarian itu kayak berasa adem aja. Oke. Kak Dwi sukanya tari-tarian ya. Ya wajar sih cewek suka sama tari gitu ya. Oke, thank you Kak Dwi yang udah cerita.

0: Pengen kompak kayak kita?
1: Iya, pengen terspada spada kayak kita?
0: Iya. Makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Kadik Sinta, selamat pagi Kak Adi. Aku lebih banyak suka dengerin tarian dan juga lebih banyak ke gong sih. Karena kalau gong dan tarian itu tidak barengan, istilahnya ya jadi apa gitu loh. Kalau tarian aja yang kalau nggak ada gongnya nggak mungkin bisa nari gitu ya. Ya juga sih sebenarnya ya, walaupun ada tarian juga yang nggak perlu gong gitu guys. Ada juga yang istilahnya pementasan ya udah gonggong aja gitu ya. Tapi benar istilahnya dua hal ini tidak bisa dipisahkan teman berdua, untuk dari sisi gong dan juga dari tarian gitu ya. Makanya dari sendiri itu bilangnya sukanya dengerin dua-duanya. Keren ya, suka banget lihat anak muda yang suka sama budaya Bali yang pastinya guys. Salah satunya ada Kak Sinta. Thank you ya Kak Sinta yang sudah cerita yang pastinya di Sarba Kita. Thank you juga teman berdua yang udah stay tune yang pastinya untuk cerita di Sarba Kita.

0: Aku Tuhan Ada di Hatimu, ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan, tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan, tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi, kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan Ada di Hatimu bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

Berasal dari semburan api yang tiba-tiba muncul di lokasi proyek pengoboran sumur di Aceh Utara ya. Diduga katanya sih nembus kantong gas di bawah tanah ya, dan akhirnya menyebabkan kebakaran. Dan kobaran api yang menjulang tinggi ini juga membuat warga jadinya panik ya. Dan ini terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei kemarin. Dan pengobaran sumur bor di kawasan perkebunan sawit dan persawahan ini juga sempat ngeluarin semburan gas yang disertai sama lumpur, dan kobaran apinya mencapai 75 meter. Ya gimana gak panik, 75 meter ke semburannya, gimana gak bikin orang geger gitu ya. Sampai viral guys. Waduh, ini bahaya banget sih.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Saya Ikomang Sukarata Adnyana, Korpodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI sekali di udara.

0: sepada mase.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Masih ada yang viral teman Pro 2. Nah sekarang ada seorang kakek-kakek yang lagi spill nih. Sudah melakukan rutinitas jalan pagi berapa lama dan berapa jaraknya gitu ya. Zaman sekarang kan aplikasi Strava lah yang menjadi apa ya istilahnya menjadi tren untuk saat ini guys. Tapi kalau kakek yang satu ini beda guys, dia punya caranya sendiri gitu ya. Nama kakeknya Restu Matriardi ya, yang memasuki usia apa ya, bisa dibilang cukup cukup tua sih, bukan dalam arti, tapi jiwanya itu masih seperti jiwa 30-an, 40-an guys. Lahir dari telah memasuki hari ke 100, sorry bukan ke 100 tapi 1866 sejak September 2017 lewat akun TikToknya, dia ya berhasil mengunggah videonya berlari menggunakan sandal dan baju koko sambil menuliskan run strike 1866 guys ya. Dan sesekali spill juga auto larinya berapa lama, dan juga kecuali spotwatchnya juga menjadi lirikan kita guys. Strava-nya ala-ala kakek ini ya, jadinya dia bikin sendiri captionnya gitu guys. Gimana? Keren kan? Keren banget lah sama berdua. Kreatif ya. Padahal usia senja tapi tetap kreatif dan berolahraga.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satgerti Loke Bali.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Ada yang viral teman Pro 2 dan ini dari daerah Cilacap, Jawa Tengah ya. Ada seekor hiu tutul raksasa terdampar di Pantai Banjarsari, Nusa Wungu, Cilacap ya, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei. Dan hiu ini panjangnya 4,5 meter dengan beratnya 1 ton kurang lebih ya. Dan ditemukan warga dalam kondisi masih hidup di tepi pantai. Dan warga sambil bersama nelayan juga sempat berupaya mengevakuasi si hiu tutul ini dan agar kembali bisa ke laut ya. Tapi nahasnya akhirnya mati saat proses penyelamatan berlangsung guys. Ya gak bisa disalahin juga sih sebenarnya ya, tapi posisinya memang kita udah berusaha untuk menyelamatkan, tapi kalau misalnya telat ya mau gimana tamu pro 2 ya. Dan apa ya, sangat jarang-jarang sekali sih kita ngeliat hiu tutul terdampar gitu guys. Aduh, ya semoga aja satwa liar yang lainnya bisa aman gitu ya, dan tidak senasib dengan hiu tutul yang satu ini.

terbaik kamu.

0: cemilannya, bungkusnya buang di mana?
1: Buang aja deh, keluar jendela.
2: Loh, kok dibuang sembarangan sih, Ma?
1: Cuma satu bungkus aja, Pak. Stop buang sampah sembarangan. Satu sampah menimbulkan ribuan masalah.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ada yang viral lagi dari Bandung, teman Pro 2. Yang awalnya kota Bandung itu kan jadi lautan biru saat puluhan bobotoh turun untuk mendukung Persib gitu ya. Nah, gak ada yang salah, gak ada yang viral dari bobotoh dan Persibnya guys. Tapi yang viralnya gara-gara sepasang pengantin baru aja nikah nih, yang masih pakai adat busana pernikahan, nekat ikut larut untuk konvoy sama bobotoh untuk dukung Persib guys. Waduh, ini gak tahan untuk dukungnya atau kenapa gitu ya? Ya kan masih baru habis nikah gitu loh. Ya udah nikmati resepsinya, makan dulu kayak atau nikmati acara pernikahannya. Enggak, ikut konvoy untuk dukung Persib coba. Aduh. Gak ngerti juga sih. Ini kayaknya kedua pasangannya pasangan mempelai ini ngefans banget kayaknya sama Persib ya. Sampai pada saat konvoy masih di acara nikahan pun ikutan gitu guys. Aduh, pantesan viral sih ya. Tumen-tumenan ada pasangan yang baru aja nikah tiba-tiba langsung masih pakai pakaian nikahan nonton Persib. Aduh, viral sih.